0: Eta pangana.
1: Inama baba kaferi. Choo ya kuloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
0: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
1: Inama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisa. Saidia baba kaferi. Hey, nama tachotos.
0: Nyahunyu. Nyahunyu. Nyahunyu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.